Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Lagu dari Glenn Fredly, Ayah Bunda bersama Audi berjudul Terpesona ini Umay putarkan di pagi hari ini. Spesial untuk menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini, di hari Senin ini ya. Dan kembali di hari Senin, Ayah Bunda yang sedar-dar itu ya. Kenapa ya Ayah Bunda identik Senin ini dengan Senin yang dar-dar-dor gitu ya. Apalagi kalau misalkan di pagi hari, kenapa Ayah Bunda kira-kira? Dan di pagi hari ini mungkin Ayah Bunda yang lagi persiapan untuk ke kantor, hati-hati di jalan ya Ayah Bunda. Dan mungkin kalau misalkan mau pergi ke kantor, jangan lupa dicek dulu tasnya ya, siapa tahu ada barang yang ketinggalan gitu ya. Kalau misalkan Umay ketinggalan dengan jarak kantor yang cukup cukup dekat gitu ya, gak apa-apa balik ya. Kalau misalkan Umay jauh ya harus gojek Ayah Bunda ya. Jadi buat Ayah Bunda cek dulu sebelum berangkat, siapa tahu ada barang yang ketinggalan gitu ya. Dan mungkin di pagi hari ini yang buat Ayah Bunda ada di rumah gitu ya, yang lagi santai atau mungkin lagi dar-dar juga ya buat beres-beres rumah gitu ya, enaknya tuh sambil ditemani dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau Ayah Bunda di pagi hari ini. Boleh langsung gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda, karena Umay akan menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti.

Masih bersama Umay, Ayo Bunda di Inspirasi Pagi hari ini gitu ya. Dan kita kurang beberapa hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus hari lahirnya Indonesia ke-81 tahun gitu ya Ayo Bunda. Kira-kira kan biasanya kalau misalkan di ulang tahun Republik Indonesia itu kan banyak banget gitu ya aktivitas Ayo Bunda, apalagi di kampung-kampung, di kompleks-kompleks gitu ya. Nah kira-kira Umay mau nanya gitu ya, sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM, apa sih yang Ayo Bunda sudah mempersiapkan untuk menjelang ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun di hari Senin gitu ya. Dan juga sudah ada lomba-lomba gak sih Ayah Bunda di minggu pertama Agustus itu? Di rumah Umay itu udah ramai lomba gitu ya, sampai di minggu kedua kemarin ini dan sampai sekarang gitu ya masih banyak lomba. Nah kalau misalkan Ayah Bunda, apa sih yang dipersiapkan atau bahkan sudah dilakukan menjelang ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ini? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya.
1: Oh,
2: bikin
1: iya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
6: Halo ya bunda, kita dari
7: Yudhisthira.
6: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
3: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah mulai memberikan titik terang mengenai bentuk dukungan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah dengan memperluas jangkauan program magang nasional. Dilansir dari Jawa Pos Radar Malang, Pemkot Malang kembali menggelar program pembebasan denda pajak daerah sepanjang Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup melunasi pokok pajak tanpa dikenai sanksi administratif, termasuk untuk tunggakan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang telah tercatat sejak 1994. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
3: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
4: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
2: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
3: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
2: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
5: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak nalar lain. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkehat. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tol Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
2: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
6: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipas yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek, polres, seluruh Jawa Timur.
2: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, nah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda nggak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.
3: 100 Watt

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Letnan Jenderal Sunandarpriyo Sudarmo, Kedoyo Purwantoro, Kecamatan Pliming, Kota Malang, tepatnya di Jalan Sunandarpriyo Sudarmo arah selatan. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar, ayah Bunda, arus kendaraan masih bergerak dengan baik meskipun aktivitas kendaraan cukup ramai. Dan kita beralih ke titik kedua, terpantau di Jalan Veteran 1, tepatnya di Jalan Veteran depan Malang Town Square, ayah Bunda, kondisi jalan terlihat lenggang, hanya beberapa kendaraan yang terlihat melintas di sana gitu ya. Ayah Bunda tetap hati-hati selama berkendara ya. Meskipun beberapa ruas jalan masih lenggang, jangan lupa tetap menjaga kecepatan dan konsentrasi ayah Bunda. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan ayah Bunda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, Inspiring Your Future.

Sudah mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 nih Ayah Bunda. Ikut lomba 17 Agustus secara offline kan udah biasa ya. Nah, biar balance buat memeriahkan, Umay menginfokan lomba online spesial hari kemerdekaan nih Ayah Bunda yang diadakan oleh Radio Mals FM, yaitu lomba Master of Ceremony khusus untuk siswa-siswi SMP SMK se-Indonesia. Jadi buat kalian gitu ya di Sabang sampai Merauke, boleh banget ya ikutan lomba MC ini. HTM-nya murah banget Ayah Bunda, cuma 25.000 saja. Pemenang akan dipilih juara 1, 2, 3, akan mendapatkan uang tunai dan e-sertifikat. Segera ikutan ya lomba MC ini, bisa memilih mau formal atau informal gitu ya. Dan video diunggah di Instagram dengan mention IG Radio Mas FM di @radiomasfmmalang dan hashtag Agustusan di Mas FM. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicek di Instagram Radio Mas FM ya, di @radiomasfmmalang, dan bisa menghubungi di nomor 08125 949 6650.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada. Mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pasca sarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Lagu dari Paslo yang benar berjudul Kisah Kasih di Sekolah. Waduh, kalau misalkan mendengar lagu kayak gini itu keinget gak sih ayah bunda masa-masa saat sekolah ayah bunda dulu gitu ya. Kira-kira apa sih yang ayah bunda inget gitu ya saat masa-masa sekolah? Ingetnya masa-masa saat jatuh cinta pada pandangan pertama kah? Atau saatnya ayah bunda ini nginget-nginget saat ayah bunda ini mungkin ada sesuatu hal yang gak mengenakan di sekolah dulu? Ayah bunda ini tim yang mana? Kayaknya kalau misalkan di sekolah itu semuanya enak gak sih ayah bunda? Umay aja pengen gitu ya, mau flashback ke sekolah dulu. Kayaknya enak gitu ya, gak perlu mikirin pengeluaran, pemasukan gitu ya. Pokoknya ada, langsung ditransfer orang tua langsung gitu ya. Sekarang menangis gitu ya, tapi harus tetap semangat ayah bunda. Nah, kira-kira apa sih kisah kasih di sekolah yang gak pernah ayah bunda lupakan gitu ya?

0: di Radio Mas FM. Ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah. Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
2: Waktu pertama kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story in mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut. Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
2: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
3: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan. Supaya di musim hujan, aku tidak kelaparan.
2: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya kan, Cip? Tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, nah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa? Apa yang membuat kamu marah? Jadi dihadapi dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Menarik ini ya. Jadi penyakit cacingan atau infeksi cacingan ini kayak penyakit yang silent istilahnya. Enggak kelihatan. Enggak kayak ayah bunda kalau anaknya lagi panas batuk pilek tuh, ya udah kelihatan kan, langsung diperiksakan gitu kan. Gejala awalnya itu biasanya anaknya lemas, gampang capek. Kalau di sekolah ngantuan gitu biasanya ya, gurunya bilang kok gampang capek ya anak ini, biasanya aktif kok sekarang lebih lemas, seperti itu. Atau gangguan pencernaan, karena sekali lagi 80-90% cacing nih hidupnya di pencernaan, di usus. Baik usus kecil maupun usus besar, seperti itu. Jadi pasti ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut. Ada beberapa yang diare, atau bahkan karena saking banyaknya cacing di dalam perutnya sampai gak bisa BAB, itu juga bisa. Karena tersumbat BAB-nya kayak gitu. Jadi kunci untuk mencegah cacingan tuh 3 kuncinya. 1, kebersihan. Yang kedua adalah sanitasi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan baik. Udah. Jadi kita mesti tanamkan 3 hal itu ya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Mas FM.
1: Halo sahabat, mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk, buruan gabung! Daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811-3404-848.
2: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
6: Medu ini terasa indah.
7: Gelisah jiwaku.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
5: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda Harus Tahu.
1: Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update hari ini Ayah Bunda di 10 Agustus 2026. Kita mulai dari titik pertama di kawasan Jalan Galunggung. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar Ayah Bunda. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke kawasan Kedung Kandang, tepatnya di Jalan Mejen Sungkono di jembatan ya Ayah Bunda, jembatan Kedung Kandang. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar Ayah Bunda. Untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar seperti truk berjalan dengan bergantian. Kemudian kita beralih ke titik terakhir, tepatnya di Jalan Terusan Sulfat arah barat. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar Ayah Bunda. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian traffic update hari ini untuk Ayah Bunda yang sedang berkendara. Tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya, kan?

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ngomongin tentang pelajaran favorit ya Ayah Bunda, ini sudah ada pesan masuk melalui WA Mas FM di 0811-3611-045. Ini ada dari siapa nih? Ada dari Bunda Intan di Klojen, katanya, "Saya tuh paling suka pelajaran bahasa Indonesia Mbak Lia, soalnya senang kalau disuruh bikin karangan atau membaca puisi di depan kelas. Sampai sekarang tuh masih suka membaca buku." Wah, Bunda Intan ini ya, ternyata hobi yang dimulai dari bangku sekolah itu bisa terus terbawa sampai sekarang. Dan untungnya hobi yang positif ya Bunda. Dan terima kasih ya Bunda Intan sudah berbagi ceritanya di Mas FM. Dan langsung aja nih, Bunda Intan request lagu Gigi 11 Januari katanya. Kemudian titip salam buat suaminya. Semoga suamiku sehat selalu dan semangat ya bekerjanya. Oke, siap. Terima kasih ya Bunda Intan. Langsung aja Lia puterin Gigi dengan 11 Januari.

Wah, sayang sekali ya, ya Bunda, sekarang sudah jam 15 lewat 42. Sudah saatnya Lia harus undur diri dari ruang nostalgia ya di sore hari ini. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah berbagi cerita ya tentang pelajaran favorit selama ya, selama sekolah, Ayah Bunda selama sekolah. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Indonesia, bahkan ada juga yang suka pelajaran olahraga ataupun kesenian. Dan ternyata setiap mata pelajaran itu menyimpan kenangannya sendiri ya, Ayah Bunda. Bukan hanya soal belajar, tetapi juga tentang guru yang menginspirasi, kemudian teman-teman sekelas yang enak dan asik gitu ya, dan momen-momen sederhana yang sampai sekarang itu masih dikenang. Tetap stay tune di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Lia pamit undur diri ya, Ayah Bunda. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada Once Michael dengan Kucinta Kau Apa Adanya.

ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo Ayah Bunda, sudah hari Senin aja ya di hari ini, tepatnya di tanggal 10. Jadi memang minggu depan ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 2026. Dan tentunya bersama Daniel di sini kita akan membahas seru-seruan terkait 17-an gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda nih, sebelum kita mulai ke topik pembahasan kita, boleh langsung aja kirimin gabungannya dong. Atau mungkin request lagunya juga boleh banget dikirimin, karena Daniel nemenin sampai jam 7 malam nanti di program Cafe Time. Langsung aja kirim ke 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
4: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
3: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
4: 1, 2, 3, 4, 7.
3: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman Pong menghitung lagi.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Nah, ini baru benar. Pong berniat

0: seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman,

0: bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini, Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong Yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
1: Halo lambat,
0: eceknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
1: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
0: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
1: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
0: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
1: Bruk.
0: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
1: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
0: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
2: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda masih bersama Daniel nih hari ini. Dan tentunya kalau misalkan kita ngebahas 17 Agustus gitu yang afdol rasanya kalau misalkan kita gak lomba. Dan selain kita dapat uang kalau lomba, kita juga bisa memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pertanyaan hari ini untuk Ayah Bunda adalah, Ayah Bunda paling suka lomba apa waktu 17-an? Oke, nah mungkin bisa langsung aja di-sharingkan dong, karena kan banyak banget nih ya lomba-lombanya. Mulai dari makan kerupuk gitu ya, kemudian juga ada yang sepak bola terong gitu. Ada banyak banget Ayah Bunda lomba-lomba 17-an yang kayaknya menarik banget. Gak mungkin si kecil doang yang main, tapi Ayah Bundanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya bisa jadi main biasanya kalau di kampung. Nah, langsung aja Ayah Bunda di-sharingkan sampai jam 7 malam nanti. Daniel akan membahas ini, tetap selalu di Mas FM.

0: Mas FM.
1: Halo sahabat, mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811-3404-848.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah bunda, kalau misalkan kita ngebahas soal 17-an, kayaknya nggak akan pernah habis sama rangkaian lomba dan juga acaranya. Kalau misalkan di Malang sendiri gitu ya, kita kan mulai dari malam tirakatan, kemudian juga masih ada selamatannya lagi, kemudian juga masih ada upacaranya di pagi hari, masih ada lombanya, masih ada gerak jalan, jalan sehat, dan lain sebagainya. Acara-acara yang benar-benar asik banget. Belum lagi yang paling asik adalah nonton karnaval gitu ya, sound horek yang kayaknya udah nggak dibolehin lagi di Malang. Tapi kalau misalkan kita bahas soal lombanya nih ayah bunda ya, lomba apa ya mungkin menurut ayah bunda ini unik dan menarik gitu ya. Kalau misalkan Daniel, karena dulu kan Daniel kan kayak masih kecil gitu ya, kayaknya masih belum ada sound horek, dan sekarang udah ada sound horek, dan itu tuh dijadiin lomba ayah bunda. Biasanya antar RT, antar RW itu mereka kayak berlomba audu sound gitu ya, yang paling keras soundnya dia yang menang gitu. Cuman kalau misalkan ayah bunda kira-kira paling suka ikutan lomba apa nih, mungkin bisa langsungnya di-sharingkan.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih di program Coffee Time bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Bunda, ada satu lomba yang memang menurut Daniel ini berguna banget dan keren banget gitu ya, bermanfaat dan mungkin mengajarkan kita akan suatu hal gitu. Nah, ketiga lomba 17-an biasanya anak-anak itu disuruh untuk ikut lomba pidato. Nah, pidato ini kayaknya keren banget ayah bunda. Kenapa keren gitu ya? Karena biasanya pidato ini mengajarkan anak-anak selain untuk berani untuk berbicara di depan umum, anak-anak juga dikenang gitu ya akan pidatonya Pak Soekarno pada masa lalu gitu. Pidato tentang proklamasi. Biasanya lombanya itu adalah lomba proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain kita bisa mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, tidak turut berduka cita ya bunda. Maksudnya hari ini belum berduka cita karena masih 7 hari lagi. Cuman ayah bunda, kalau misalkan kita melihat gitu ya lomba-lombanya, memang banyak sekali rangkaiannya. Dan kira-kira ya, kalau misalkan ayah bunda biasanya ikut berapa lomba nih? 2 cabang lomba kah? 3 cabang lomba kah? 4 cabang lomba kah? Atau berapa cabang lomba?

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda sudah lebih dari jam 5 sore ya. Dan buat Ayah Bunda yang mungkin sekarang lagi beres-beres gitu di kantor, mau pulang atau lagi di jalan, jangan lupa untuk terus mendengarkan radio Mas FM Malang. Karena radio Mas FM Malang Ayah Bunda bisa putarkan melalui radio analog ataupun melalui streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi OnX. Jadi jangan kemana-mana, Daniel masih ada sampai jam 7 malam nanti, tentunya di program Coffee Time. Tetap selalu di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Waktu pertama kali.
5: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Cefira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang, Ayah Bunda. Dan kalau misalkan kita membahas soal lomba 17-an, ada beberapa lomba yang ekstrim di beberapa daerah. Ya mungkin menurut Daniel ini challenging banget. Yang pertama adalah panjat pinang. Wah, ini kayaknya lomba paling ekstrim selama 17-an gitu. Kenapa? Bayangin deh, ya bunda udah sampai atas gitu ya, udah mau ngambil sepedanya, tiba-tiba jatuh ke bawah, kena lumpur lagi, ngulangin lagi, belum lagi diinjek-injek sama orang gitu ya, kadang kesandung. Menurut Daniel itu lumayan ekstrim, Ayah Bunda. Yang kedua, ini yang gak kalah ekstrim, Ayah Bunda, adalah lomba lewat jembatan. Jembatannya ini bukan jembatan biasa, tapi jembatannya dari bambu. Biasanya kita jalan di situ atau entah itu naik sepeda gitu ya. Banyak sekali yang belum di tengah baru di awal udah jatuh gara-gara jembatannya itu benar-benar licin pol, Ayah Bunda. Dan kira-kira kedua lomba tadi gitu ya masih dilaksanakan gak nih, mungkin di Malang atau mungkin di tempat Ayah Bunda berada. Boleh dong Ayah Bunda didiskusikan gitu ya lewat WhatsApp kita atau Instagram kita, karena ini menarik banget nih buat kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap selalu di Coffee Time.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Ayah bunda, kalau misalkan kita ngebahas gitu ya soal lomba-lomba gitu, selain tadi Daniel udah ngebahas soal panjat pinang, kemudian juga ada yang jalan melewati bambu itu tadi ya, kemudian ada lomba proklamasi kemerdekaan. Nah, kita lomba-lomba yang receh yang kayaknya semua orang bisa adalah basic nih, best of the best gitu ya, adalah lomba makan kerupuk. Nah, ini nih yang mungkin ditunggu-tunggu. Selain dapat kenyangnya, gak kenyang sih ya bunda ya kalau misalkan makan kerupuk, dapat keseruannya. Kenapa? Asik tuh ya, mangap-mangap hadap atas. Aduh, leher ini kayaknya bakal capek kram gitu ya kalau misalkan kita lomba makan kerupuk. Dan Daniel merasakan nih ayah bunda keseruan gimana kita lomba makan kerupuk bareng sama teman-teman yang lain. Belum lagi talinya goyang-goyang. Aduh. Selain itu kalau misalkan kita udah lomba individu, ada lomba yang misalkan memindahkan kelereng, itu lomba tim ya kadang ya. Ada juga lomba, selain itu ada lomba hias sepeda. Biasanya lomba hias sepeda ini digabungkan sama karnaval ayah bunda. Jadi memang lomba ini biasanya per rumah gitu ya. Rumah mana yang becaknya paling bagus, sepedanya paling bagus, dia yang menang. Kalau ayah bunda kira-kira tahun ini bakalan ikut lomba apa nih? Mungkin bisa langsung aja di komen.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Bunda masih ditemani Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang, 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda, tadi kan kita udah bahas beberapa lomba nih ya. Tentunya kalau misalkan tadi kan Daniel udah tanya ke Ayah Bunda. Nah, sekarang Daniel giliran yang sih tahu nih. Daniel itu ya FYI aja for your information Ayah Bunda. Daniel kayaknya paling gak bisa ya kalau misalkan disuruh ikut lomba tarik tambang. Kenapa gak bisa ikut ke lomba tarik tambang ya? Selain tenaganya, Daniel ini kecil banget gara-gara kurus banget Ayah Bunda. Daniel juga kalau misalkan ikut tarik tambang kayaknya yang ditarik sama lawannya deh. Karena lomba tarik tambang ini tenaganya benar-benar waduh. Daripada jadi beban tim ya, mending jadi beban buat diri sendiri dulu kayaknya Ayah Bunda. Dan kalau misalkan Ayah Bunda nih ya, kira-kira mau ikutan lomba apa aja nih?

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ternyata sudah banyak sekali ya komentar dari ayah bunda melalui Instagram gitu ya. Ada dari Bunda Yuli, ini Bunda Yuli ini ikut lomba makan kerupuk. Kemudian kalau misalkan kita ganti lagi, ini ada Bunda Ana. Bunda Ana ini ikutan lomba balap karung. Waduh, Daniel baru ingat nih ayah bunda ya, kalau misalkan ada lomba balap karung, ini lucu banget. Biasa kita pakai karung goni gitu ya, masuk sekarang dimodif, ada yang pakai helm, ada yang pakai apa, untuk menjaga keselamatan ayah bunda. Cuman ayah bunda, apapun lombanya, semoga ayah bunda bisa merayakan 17-an ini dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Jangan kemana-mana, karena Daniel masih menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Tetap selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan ayah bunda yang gak kerasa ya, kita sudah hampir di penghujung program Coffee Time, karena sudah hampir jam 7 malam. Daniel jadi pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Pesan buat Daniel ya, pesan Daniel buat ayah bunda, bukan pesan buat Daniel, pesan untuk diri sendiri dong. Pesan Daniel untuk ayah bunda adalah, semoga ayah bunda dapat menikmati momen 17-an ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan dengan penuh rasa bangga nasionalisme akan Indonesia tercinta. Daniel pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda, karena Indonesia adalah rumah kita sendiri.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
4: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak, sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: FM dari masfm.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat, khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susah.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah kumbal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua.
2: Oke, Mas FM.

Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, ayah bunda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarsa?

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Iya, lagu

atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Evert.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh keker-keran gitu ya, Mbak.

Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang nggak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih Mbak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
1: murid terkelas.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan?
0: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Harustau. Tips parenting. Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu nantinya, si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayu bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
0: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbul.

0: Hanya Jerawat, produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsang bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru Ayah Bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah kumbal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan Linustop.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara. Kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri. Kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: keloranya hati. Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar, dalil pengharaman larangan merubah tanda batas adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah memberitahukan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhtisan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang menyembelih bagi selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang memberi perlindungan orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Perkataan Allah melaknat maksudnya penjauhan dari rahmat Allah. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu tanda atau simbol yang membedakan antara tanah yang menjadi hak seseorang dan menjadi hak tetangganya. Kemudian orang tersebut merubah batasnya dengan memajukan tanda tersebut atau memundurkannya. Perkataan manarul ardi, tanda tanah, berarti tanda-tanda pembatas tanah yang telah ditetapkan antar tetangga atau antar para pemilik tanah. Siapa yang mengubahnya secara zalim, maka dia terlaknat. Berapa banyak orang yang mengubah batas tanah, apalagi nilai jual tanah itu tinggi. Tanahnya subur dengan lokasi yang strategis. Mereka tidak tahu bahwa Nabi bersabda, barang siapa mengambil tanah secara zalim, maka dia akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Jadi masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Padahal orang yang menyerobot tanah dan mengubah tanda pembatas tanah serta mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak tahu bahwa ternyata dia tidak dapat mengambil manfaat dari tanah yang diserobotnya itu karena keburu meninggal dunia sebelum dapat mengambil manfaat darinya, atau kemungkinan dia mendapat bencana dari apa yang dia ambilnya. Kesimpulannya, hadis ini merupakan dalil bahwa mengubah tanda batas tanah termasuk dosa besar. Ini menunjukkan yang demikian itu merupakan masalah yang besar yang harus dihindari oleh manusia dan hendaknya dia takut kepada Allah. Solusi dari dua masalah tersebut, yaitu merampas tanah dan mengubah tanda batas tanah, adalah bagi perampas tanah orang lain, maka wajib bagi dia mengembalikan tanah yang dia ambil itu kepada pemiliknya. Pendengar yang budiman, barang siapa yang merampas tanah kemudian menanaminya atau membangun di dalam tanah tersebut, maka diharuskan untuk mencabut tanamannya dan menghancurkan bangunannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa li irkin dholimin hakun, tidak ada hak bagi akar yang zalim. Hadis riwayat Ahmad. Dan apabila dia menanam tanamannya dengan biaya, maka dia mengambil biayanya dan tanaman bagi pemilik tanah. Dari Rafi' bin Hudaj radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnihim falaisa lahu minazzar'i syai'un walahu nafaqatuhu. Barang siapa menanam di tanah suatu kaum dengan tanpa izin mereka, maka tidak ada baginya hak dari tanaman itu sedikit pun dan baginya biaya penanamannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Pendengar, jika barang yang dirampas berupa tanah, kemudian perampas membangun rumah di atasnya ataupun menanam tanaman di atasnya, maka rumah tersebut harus dirobohkan atau dihancurkan dan tanaman itu harus dicabut dan tanah tersebut harus diperbaiki karena kerusakan yang disebabkan pembangunan rumah dan penanaman tanaman tersebut. Atau rumah itu tidak dirobohkan dan tanaman tersebut tidak dicabut sebagai gantinya perampas meminta ganti atas biaya pembangunan rumah tersebut atau biaya penanaman tanaman tersebut. Namun itu pun jika tidak ada hak pada tanaman atau bangunan di tanah orang lain tanpa izinnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Darqutni dan At-Tirmidzi. Urwah bin Az-Zubair berkata, telah berkata seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tanah. Salah seorang di antara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik yang lain. Maka Rasulullah memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohon kurmanya, dan beliau bersabda, akar yang zalim tidak mempunyai hak. Demikianlah penjelasan dari masalah ini. Semoga setiap kita bisa menghindarinya, karena masalah ini sering terjadi di masyarakat dan hukuman siksanya sangat-sangat keras dan pedih. Dan apabila di antara kita ada yang telah melakukan perampasan tanah, maka segeralah dikembalikan tanah rampasan tersebut sebelum menjadi siksa di akhirat. Marilah kita berusaha dengan cara yang halal dan baik, dan janganlah kita memberi makan keluarga dengan cara yang haram dan batil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5 selalu di Mas FM.

atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Evet.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana. Rabbi zidni ilma. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Di rubrik akidah ini insya Allah kita akan membahas tentang malaikat juga merasakan khauf ataupun rasa takut ataupun khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut tidak hanya dirasakan oleh insan ataupun manusia sebagai makhluk Allah, tetapi juga makhluk Allah yang lain berupa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita lihat dengan mata, ternyata mereka pun memiliki rasa takut kepada Allah. Nah pendengar, ketakutan malaikat kepada Allah ini terkadang diiringi dengan tasbih. Hal ini sebagaimana dinukil dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, seorang laki-laki sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar memberitahukan kepadaku, suatu malam tatkala para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sebuah bintang dilemparkan lalu bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, apa yang kalian ucapkan pada zaman jahiliyah jika ada lemparan seperti itu, yaitu bintang jatuh? Maka mereka menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Dahulu kami mengatakan atau meyakini bahwa malam ini telah lahir orang besar dan telah meninggal seseorang yang besar atau berpengaruh pula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya bintang itu tidak dilempar atau dijatuhkan karena meninggalnya seseorang, dan bukan pula karena lantaran hidupnya atau lahirnya seseorang, tetapi Allah Azza wa Jal yang maha berkah, Allah Azza wa Jal yang maha tinggi namanya, apabila ingin memutuskan suatu perkara, maka para malaikat pembawa arsy bertasbih. Kemudian penghuni langit yang dekat dengan mereka pun bertasbih, sehingga tasbih itu sampai kepada penghuni langit dunia. Para malaikat yang dekat dengan para pembawa arsy berkata kepada para malaikat pembawa arsy, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lalu malaikat yang berada di sekitar arsy mengatakan, memberitahukan apa yang dia katakan, yaitu apa yang Allah Azza wa Jal katakan. Sebagian penduduk langit memberitahukan kepada malaikat yang lainnya hingga berita itu sampai ke langit dunia. Pada waktu itu, jin mencuri berita dan kemudian menyampaikannya kepada para wali atau pengikut mereka dari kalangan manusia, lalu mereka pun, yaitu jin, dilempar dengan bintang tersebut. Jadi dalam hadis ini, bintang jatuh yang mungkin seringkali difahami oleh kita sebagai waktu yang tepat untuk berdoa, ya, ternyata itu adalah khurafat, itu adalah mitos, itu tidak benar. Tetapi yang benar, ketika seseorang melihat bintang jatuh, itu pertanda ada bangsa jin yang mencuri berita dari langit yang dilempar dengan bintang tersebut. Wallahu ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, jadi jin yang membawa berita tersebut, mereka datangkan kepada hamba Allah dari kalangan manusia. Dan berita tersebut mereka tambah-tambahkan. Jadi mereka mencuri berita dari langit, ya, sehingga dilempar dengan bintang tersebut, ya. Dan hasil curian berita tersebut disampaikan kepada wali mereka dari kalangan manusia di dunia, ya. Dan mereka menceritakannya dengan menambah-nambahkan. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa terkadang para malaikat sujud dan pingsan. Jadi yang sujud dan yang pingsan tidak hanya manusia, tapi para malaikat pun, ya, mereka sujud dan mereka pingsan karena apa? Takut kepada Allah. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penghuni langit mendengar dering seperti dering lonceng besi di atas batu licin yang besar. Lalu mereka kaget dan tersungkur sujud. Mereka mengira bahwa itu adalah kejadian kiamat. Pada saat terkejut itu mereka saling menyeru, apa yang dikatakan Rob kalian? Mereka menjawab, kebenaran. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kondisi takut, khusyuk dan sujud para malaikat ini begitu mirip dengan kondisi orang-orang mukmin dari kalangan manusia. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dibacakan, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhanak subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, karena sama saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah pasti memenuhi janjinya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Dan juga pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan mereka tidaklah sombong. Nah, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, kemiripan dalam dua kondisi ini disebabkan ilmu yang memenuhi hati pemiliknya dengan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan rasa harap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat mereka mau berbuat, mau beramal di dunia sehingga bahagia dan selamat di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, agar Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, jelaslah apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah tersebut. Dan hendaklah kita merenungkan tentang keadaan dan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Tentu ketika kita mau merenungkan, kita akan dapati kesimpulan demi kesimpulan. Di mana di antara kesimpulan-kesimpulan tersebut, yang pertama adalah kesibukan para malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbebasnya diri mereka dari berbagai macam penyakit syahwat seperti harta, istri, anak, makanan dan nikmat-nikmat lainnya. Fokus mereka ibadah. Yang kedua, para malaikat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malaikat secara rutin melakukan ketaatan secara berkesinambungan dalam ibadah kepada Allah tanpa henti. Ini malaikat. Berbeda dengan kita manusia yang keimanan kita naik dan turun, bertambah dan berkurang. Nah, kemudian yang keempat, para malaikat memiliki sifat tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun telah melakukan ibadah yang sangat agung. Tidak ada satupun di antara mereka yang berbangga diri dengan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tetap saja takut kepada Allah. Takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pendengar yang dirahmati Allah, ibadah para malaikat itu berupa ucapan seperti tasbih, zikir dan doa, ya. Ada juga perbuatan seperti ruku dan sujud. Kemudian ada juga perbuatan hati. Apa itu? Yaitu rasa cinta mereka kepada Allah, rasa khauf mereka kepada Allah, ya. Ini merupakan perbuatan hati, ibadah hati yang dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, pendengar yang dirahmati Allah, tugas para malaikat tidak berhenti dengan berakhirnya dunia. Karena mereka masih dibebani dengan tugas-tugas pada hari kiamat. Berbeda dengan manusia ataupun yang mana jika terjadi kiamat selesai. Ya, tapi kalau para malaikat, mereka memiliki tugas-tugas setelah hari kiamat ini. Nah, mengetahui hal tersebut, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, termasuk kategori iman kepada para malaikat yang merupakan rukun iman kedua, sering dilupakan banyak orang. Begitu pula mencintai mereka dan menyifati mereka dengannya, mengenal besarnya kemampuan dan ibadah mereka, serta mencontoh mereka dalam hal-hal yang sesuai dengan kesanggupan kita dan sesuai dengan tugas-tugas yang disyariatkan Allah Azza wa Jal kepada kita. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Hendaknya kita dimudahkan. Hendaknya kita berkuduah. Hendaknya kita tidak pernah lemah dan menyerah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita mengikhlaskan niat kita dalam setiap ibadah. Berusaha semaksimal kemampuan kita untuk terus beribadah. Dan berusaha semaksimal kemampuan kita sampai akhir hayat kita, agar setiap desah nafas kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. InsyaAllah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang tugas-tugas para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang jumlah malaikat pemikul arsy. Dan dua pendapat telah kita sampaikan. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang pendapat yang ketiga. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan malaikat pembawa arsy Allah pada hari kiamat adalah 8 saf ataupun barisan malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jal. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah Azza wa Jal di atas kepala mereka. Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, 8 saf malaikat tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kemudian pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan 8 pemikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat adalah 8 bagian. Karena malaikat terdiri dari 9 bagian, sedangkan 8 bagian di antara mereka adalah Al-Kuburiyun. Namun telah dijelaskan mengenai kelemahan pendapat mereka. Nah, siapa saja yang memperhatikan dengan seksama mengenai dalil-dalil pegangan setiap kelompok sebagaimana yang telah dijelaskan, pasti akan mendapatkan bahwa semua dalil yang dijadikan oleh setiap kelompok tersebut sebagai dasar pendalilan tidak layak dijadikan dalil ataupun hujah, karena semuanya tidak terlepas dari kritikan. Dan pendapat yang paling selamat, pendengar, wallahu ta'ala a'lam, adalah menetapkan malaikat para pemikul arsy di dunia tanpa membatasi jumlahnya. Adapun pada hari kiamat, para pemikul arsy Allah berjumlah 8 malaikat berdasarkan zahir ayat yang sudah dibacakan. Bisa jadi jumlah ini merupakan ujian, seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan jumlah penjaga neraka jahannam. Wallahu ta'ala. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada pembahasan sifat pemikul arsy. Seperti apakah sifat pemikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala? Telah disebutkan pada pembahasan yang lalu hadis mengenai jumlah malaikat pemikul arsy dan beragam kemungkinan tentang jumlah mereka yang ditetapkan dalam sebagian hadis yang menyatakan bahwa para malaikat itu berada dalam sifat al-aul. Dan kata al-wa'lu berarti kambing hutan yang hidup di pegunungan. Ini secara bahasa. Akan tetapi pendengar, hadis tentang al-aul ini dinyatakan dhaif oleh banyak ulama. Memang benar apa yang mereka katakan, sehingga sedikit pun hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan sandaran dalam menetapkan sifat malaikat, meskipun dalam beberapa ketetapan mengenai arsy Allah dan sifat kemahatinggian Allah Azza wa Jal terhadap dalil lain yang menguatkannya. Biasanya para ulama hanya meriwayatkan hadis seperti ini sebagai dalil penguat atau untuk mengkompromikan semua riwayat yang ada. Mereka tidak menjadikan hadis yang seperti ini sebagai dalil yang qat'i, dalil yang tetap. Contoh, syair yang diriwayatkan dari Umayyah bin Abi As-Salt bahwasanya para pembawa arsy ada 4. Yang pertama seorang laki-laki, kedua sapi jantan, yang ketiga burung nazar, keempat singa. Maka telah dijelaskan bahwa kisah riwayat ini lemah. Kisah ini, riwayat ini lemah. Nah, kelemahan yang sama juga terdapat dalam riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa arsy dibawa oleh 4 malaikat. Pertama dalam bentuk laki-laki, kedua dalam bentuk seekor sapi jantan, ketiga dalam bentuk seekor singa, dan yang keempat dalam bentuk burung nasar. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah,
Ibnu Abi Syaibah, ya, namun sanad hadis ini lemah. Nah, pendengar, semua sifat mengenai para pembawa arsy ini tidak otentik lantaran tidak bisa dipastikan atau ditegaskan dalam hadis-hadis yang bisa diamalkan dalam bab akidah semacam ini. Banyak hadis sahih yang diriwayatkan tentang sifat mereka, yaitu yang menunjukkan beberapa hal di antaranya. Pertama, mereka bertasbih. Ya, mereka bertasbih, para pemikul arsy bertasbih sebagaimana Allah berfirman, yang artinya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-7. Yang kedua, disebutkan bahwa malaikat pemikul arsy tubuh mereka sangat besar. Ya, sangat sangat besar. Sebagaimana ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Inna ma baina syahmati udhunih ila atikih masiratu sab'imi'ah amun." Ya, masirah sab'imi'ah am. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah yang membawa arsy, bahwasanya antara daun telinga sampai pundaknya, subhanallah, dari daun telinga sampai pundaknya berjarak sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya sahih. Subhanallah. Maha suci Allah lagi maha agung, ya. Sungguh pendengar, betapa besarnya malaikat tersebut. Jika malaikat ini salah satu pembawa arsy tersebut, ya, maka bagaimana dengan pembawa arsy yang lainnya? Mereka telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa makhluknya yang paling agung dan paling besar. Sesungguhnya alam bagian atas dan bawah, langit dan bumi, beserta apa yang ada pada keduanya seperti gunung, pepohonan, lautan, sungai, ibarat sebuah gelang yang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Maka betapa besarnya apa yang dipikulnya tersebut, yang dipikul oleh malaikat pemikul arsy. Nah, meskipun para malaikat itu memiliki kekuatan dan tubuh yang sangat besar, mereka tetap beribadah kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka ditimpa rasa takut dan malu jika mendengarkan perintah Allah, sebagaimana hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Saba ayat yang ke-23. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Dengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, mengetahui hal-hal besar seperti ini semoga bisa menambah kecintaan kita, kekhawatiran kita dan ketakutan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini akan memacu keimanan kita, memacu kesegeraan kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga pembahasan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa makhluk yang begitu besar yang diciptakan oleh Allah, mereka tunduk dan taat patuh kepada Allah, malu kepada Allah, senantiasa menjauhi hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Maka bagaimana dengan kita makhluk yang kecil ini? Ya, bagaimana dengan kita makhluk yang kecil ini? Tentu kita harus lebih memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mengamalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkontribusi.

Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Daging sapi bisa dimasak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan tekstur daging yang Ayah Bunda inginkan. Untuk mendapatkan tingkat kematangan rare dengan tekstur yang juicy, Ayah Bunda bisa memasak steak selama 1,5 menit saja. Di atasnya ada medium rare dengan tingkat kematangan 40% yang dimasak dalam waktu 3 menit. Tekstur daging ini Bunda akan sangat lembut dan berwarna merah muda. Selanjutnya, Ayah Bunda bisa menambah tingkat kematangan 60% yang disebut medium dalam waktu 5 menit. Dalam tingkatan ini, daging sudah matang, teksturnya lembut dan empuk saat ditekan Ayah Bunda. Untuk medium well dengan tingkat kematangan 80% bisa dimasak dalam waktu 8 menit dan tingkat kematangan sempurna atau well done bisa dimasak selama 10-15 menit.